0: material mas.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa?
0: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
2: Per ini. Ya,
0: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak.
3: Ya.
0: Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak. Tahan lama betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyor betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
7: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
8: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
3: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
2: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Dan kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
12: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3, dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri Dukapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya. Kalau berdasarkan kategori, kemudian kalau memang dibilang turun pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu, kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan hari ini di hari Jumat, hari yang ke-7 di bulan Agustus 2026. Selamat siang dan selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Anda di mana saja Anda berada. Di kebersamaan BIA siang ini yang berlangsung ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore tepatnya, bersama saya Eta Rumngefur yang masih terus menemani Anda tentunya dengan beragam program acara menarik bersama Pro 1 RRI BIA. Ruang dengar Anda tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti akan hadir Cek Fakta yang juga nanti akan dilanjutkan seperti biasa TTS Titip Kembang Siang kembali hadir untuk Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI BIA.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Biak pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan juga foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026, yang kemudian juga dibubuhi dengan narasi hoax berikut, pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Demikian informasi ataupun postingan yang bersifat hoax tersebut. Setelah itu, pendengar, faktanya klaim unggahan tersebut adalah tidak benar. Sekali lagi, faktanya klaim unggahan tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Demikian informasinya, sehingga sekali lagi informasi yang beredar di media sosial tersebut terkait dengan berita ataupun informasi hoax pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara wajib bayar. Ini merupakan postingan ataupun berita yang tidak benar. Sekali lagi ditegaskan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Untuk pendaftaran tersebut dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri, yang rentang waktunya adalah dari tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Sekian informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Selamat siang dan salam jumpa untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kita bersama kembali di TTS Titip Tembang Siang bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Seperti biasa Anda ingin bergabung kami nantikan ya. Silakan di layan telepon kami 0822-5163-4612 atau juga bisa melalui pesan di WhatsApp ya. Silakan di nomor yang sama 0822-5163-4612. Yang mau menitipkan tembang siangnya ya di siang hari ini silakan saja. Yang masuk jalur melalui WhatsApp nanti akan kami bacakan. Dan yang mau bergabung juga melalui line telepon ya, kami masih terus nantikan. Sekali lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, langsung kami sapa yang sudah bergabung melalui telepon ya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dari siapa, di mana, Kak?
1: Gerti di Asrama Tunanetra.
0: Gerti di Asrama Tunanetra, silakan, Kakak Gerti.
1: Nyanyi mau rukun lagu dari Ria Musik yang judulnya
0: Anggur. Trio Ambisi, judulnya apa?
1: Anggur.
0: Kamu?
1: Angin.
0: Angin?
1: Buah.
0: Oh, oke, baik, nanti coba saya carikan ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang Kakak Gerti.

Baik, pendengar, tadi sudah ada penelpon pertama yang bergabung ya, Kakak Gerti dari seputaran Asrama Tunanetra. Terima kasih sudah masuk jalur ya di titip tembang siang TTS bersama Pro 1 RRI Biak edisi siang hari ini. Kami masih terus nantikan juga yang lainnya yang mungkin baru saja memonit siaran kami Pro 1 RRI Biak. Kita bersama-sama dalam program TTS titip tembang siang. Anda yang ingin bergabung untuk menitipkan tembang siangnya untuk didengarkan bersama di siang hari ini, kami persilakan ya. Di line telepon kami 0822 5163 4612, atau juga dapat melalui pesan di WhatsApp ya di nomor yang sama 0822 5163 4612.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Loh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Baik pendengar, kembali lagi masih di TTS Titik Tembang Siang bersama Pro 1 RRI Biak untuk edisi hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026. Kami kembali nantikan Anda yang ingin bergabung ya, silakan di line telepon kami 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Langsung kami sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak.
1: Ya, dari Pantura ini.
0: Dari Bapak kabar ya?
1: Wah.
0: Silakan Bapak. Siawi.
1: Kalau untuk satu lagu ntar Roy Romer.
0: Dari Roy Romer ya?
1: Wah.
0: Judulnya apa?
1: Susu Maria.
0: Judulnya apa Bapak?
1: Maria.
0: Halo Bapak, mohon maaf, bisa diulangi lagi judulnya tadi, Roy Romer?
1: Ya, susah, judulnya Yesus Awiti bin Maria.
0: Oke, baik, nanti coba kami carikan ya.
1: Wah, oke baik, pengusung-usungin, coba perubahan, perubahan, di bola, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa,

0: rumah. Kemudian luar dalam ada di seluruh semuanya. Kemudian orang ini walaupun bagaimana tetap-tetapnya saudara ini kita lagi dengar suara pada siang hari ini.
1: Baik.
0: Ya baik itu saja.
1: Terima kasih.
0: Ada di Pantura. Punya Pak Aroy juga itu apa baik
1: semua itu semuanya. Selamat siang Bapak.
0: Yang semua yang ada di Pantura.
1: Baik.
0: Baik, selamat siang Ibu, selamat.
1: Terima kasih.

Dari seputaran jalur Pantura ya, sudah bergabung juga Bapak Kabarek di siang hari ini di Titip Tembang Siang bersama Pro 1 RRI Biak. Terima kasih Pak Kabarek ya, selamat siang juga untuk seluruh warga yang ada di sana, juga Pak Kabarek dan juga keluarga. Terima kasih selalu mendengarkan dan juga memonitor siaran kami Pro 1 RRI Biak. Nanti lagunya tentunya akan coba kami carikan dan akan kami hadirkan. Terima kasih untuk Bapak Kabarek, dan saya nantikan lagi untuk yang lainnya. Silakan di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Juga bisa melalui pesan di WhatsApp ya. Silakan yang mungkin mau mengirimkan pesan di WhatsApp melalui WhatsApp Pro 1, nanti tentunya akan kami bacakan juga di sini. Kami nantikan sekali lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia.

Baik, dengar di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu sampai di sini kebersamaan kita dalam TTS Titip Tembang Siang bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kita akan bertemu lagi ya di TTS yang hadir setiap hari dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur hanya di siaran Pro 1 RRI Biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

qadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kini ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, terkhusus kepada Anda pendengar umat muslim di mana saja berada, khusus yang berada di daerah Biak dan sekitarnya. Jelang kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah sholat Jumat yang akan kita ikuti langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026.

mimi atamawa sadaqallah wa sadaqah rasulul karim. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi orang yang berharap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia golonganku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan masuk surga bersamaku. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari dijalankan oleh Rasul sebagai petunjuk kepada kita, yang menginginkan kita bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaikil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari 100 kali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang, sebagai seorang hamba yang nikmatnya telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari melakukan taubat kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita yang dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa? Setiap dosa akan membuat rezeki kita tutup. Setiap dosa akan membuat kehidupan kita sulit, sempit. Setiap dosa akan membuat kehidupan kita diliputi oleh berbagai macam permasalahan, kehidupan yang serba sulit. Dikatakan, "Al-ma'asi wal-fasada tujibul hamma wal-rahma wal-khawfa wadikas sadri wa amradul qalbi la dawa'an laha illa taubat wal-istighfar." Perbuatan dosa, maksiat akan memunculkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, akan memunculkan berbagai macam penyakit, akan membuat hati menjadi sempit. La dawa'a laha illa taubah wal istighfar. Tidak ada obat baginya kecuali taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah. Syekh Hasan Al-Bistri, beliau adalah ulama besar. Banyak tamu yang datang menghadap beliau dari berbagai permasalahan yang jawabannya cuma satu. Yang pertama, "Ya Syekh, saya hidup berumah tangga bertahun-tahun, tetapi seakan-akan masalah selalu ada. Penyakit selalu berputar di dalam rumah. Kalau saya sehat, istri saya sakit.
lalu saya, istri sehat, anak-anak sakit, terus bergantian. Bagaimana solusinya ya Syekh? Maka Syekh Hasan Al-Bistri beliau menjawab, alaika bil istighfar, hendaklah kamu selalu istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tamu berikutnya, ya Syekh, saya ini pedagang dengan modal yang besar. Berbagai macam dagangan sudah saya coba, Syekh, tapi dari awal sampai sekarang bertahun-tahun saya berdagang, saya justru semakin tahun semakin bangkrut. Apa solusinya ya Syekh? Syekh Hasan Al-Bistri beliau menjawab, alaika bil istighfar, hendaklah kamu banyak-banyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tamu berikutnya, ya Syekh, saya hidup berumah tangga sudah 10 tahun, belum dikarunai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam sudah saya coba akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana solusinya Syekh? Maka Syekh Hasan Al-Bistri beliau menjawab, alaika bil istighfar, hendaklah kamu banyak bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian, jawabannya hanya alaika bil istighfar, hendaklah kamu banyak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dosa yang dilakukan manusia, semakin banyaknya dosa, maka semakin menutup pintu-pintu rezeki. Dosa yang dilakukan manusia, semakin banyaknya dosa, maka akan membuat dianya sulit, rezekinya sempit. Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau berdakwah pada umatnya, sampai hampir 1000 tahun berdakwah di tengah-tengah umatnya, mengajak manusia bertaubat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak umatnya Nabi Nuh yang menolak. Lalu Allah turunkan bencana 40 tahun tidak ada hujan. Ketika bencana turun 40 tahun, maka hewan-hewan banyak yang mati, tanaman-tanaman kering, tanah menjadi tandus, banyak wanita-wanita yang tidak bisa hamil 40 tahun lamanya. Lalu mereka bersama-sama menghadap Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Beliau katakan kepada umatnya, mohonlah ampun kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, niscaya Allah turunkan air yang deras dari langit. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, dan Allah akan memperbanyak harta-harta kalian dan akan memperbanyak anak-anak kalian. Ternyata taubat kepada Allah yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari 100 kali banyak manfaatnya. Di antaranya adalah merubah kehidupan yang sempit menjadi kehidupan yang lapang. Merubah kehidupan yang miskin menjadi kehidupan yang banyak hartanya. Merubah kehidupan yang sulit, tidak punya keturunan bertahun-tahun, Allah berikan kemudahan mempunyai keturunan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan
warazaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus menerus bertaubat kepada Allah, terus menerus istighfar kepada Allah tidak putus-putus, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Allah akan menjadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan, Allah berikan jalan keluar menuju ke lapangan kemudahan. Wa min kulli hammin farja. Allah akan menjadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan, Allah berikan jalan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu dahsyatnya kita taubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Kenapa setiap manusia tidak ada yang lepas dari dosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan Adam, mereka mempunyai dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Makanya orang yang taubat itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah yang terakhir kita muhasabah kepada diri kita. Dalam kehidupan kita,

ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apa-apa musibah yang menimpa kita, itu sebab dosa-dosa tangan kita, dosa-dosa mulut kita, dosa-dosa kaki kita yang kita lakukan. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah masih banyak dari dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak Allah berikan ujian kepada kita. Kalau setiap dosa yang kita lakukan lalu Allah turunkan bencana kepada kita, hancur dalam kehidupan kita. Tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sepanjang kita mau bertobat, pintu taubat diterima, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang nyawa masih ada dalam badan kita. Mudah-mudahan sunah Rasulullah bertaubat kepada Allah bisa kita laksanakan setiap hari. Kalau Rasul melakukannya setiap ba'da salat itu 20 kali, maka lengkaplah sehari 5 waktu 100 kali. Kita lebih banyak dosa kita dibanding baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya taubat kita lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyuzhibahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Barakallahu li wa lakum القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما الآيات والذكر الحكيم وتقبلوا مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa tepat pada pukul 13 atau jam 1 siang ini, seperti biasa dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan kami masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda yang masih kami khususkan kepada Anda, pendengar umat muslim di mana saja berada. Setelah tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung jalannya ibadat sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Sekali lagi kita di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safir Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
4: And you saw it first half, maybe do...
2: Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini kami berhasil menemukan celah lalu bisa sedikit bernafas lega, namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: To some degree, just, you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit panjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fields. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Qatar Zina Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan wanita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Coba cakel, jalan apik dari umpan dan pemerintah dalam kursi.
2: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Pacet Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
3: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
2: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
4: Bagus sekali. Oke. Fokus pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
5: itu.
2: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik kita ke Indonesia.
6: Nah, ini dia sebuah lakukannya.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hegma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hegma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita tukar melompat waktu itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui ASTA Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan hari ini, di Biak Siang ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026, kembali kami hadir dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang berlangsung hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Pendengar, silakan di line telepon kami 0822-5163-4612. Silakan yang mau merequest lagu dangdut kesukaannya, ataupun juga bisa mengirimkan pesan di WhatsApp ya, di nomor yang sama di 0822-5163-4612. Silakan ya, sebutkan nama, domisilinya di mana, dan silakan untuk merequest lagu dangdutnya, tentunya akan kami hadirkan di siang hari ini. Sekali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bersama saya Eta Rumngefor yang masih menemani Anda hingga nanti kebersamaan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14:19 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menantikan Anda ingin bergabung ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Di mana nanti pendengar jelang hingga pukul 15 atau jam 3 sore ini dapat Anda ikuti kembali disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia BIAK.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih terus hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu dangdut ya di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita yang sekali lagi masih berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: activefm.com.
1: Hai, aku Virsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
2: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jom.

Jombe Riro, bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Selamat sore pendengar, Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore hari ini edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik utama buletin diantaranya. Tingkatkan SDM pengelola koperasi, Bupati membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi. Pemda Biak Nufer bersama Pertamina dan Polres gelar pertemuan mencari solusi mengatasi antrean panjang BBM di 3 SPBU di Biak. Itulah topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Berita pertama pendengar, tingkatkan SDM pengelola koperasi, Bupati membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Tidak cukup kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, perkenankan kami yang ada di depan ini, tetapi juga mewakili kita semua yang ada di gedung KSL, membuka secara resmi pelatihan pengelolaan koperasi pada hari ini dengan ditabuhnya TIFA secara bersama-sama.
2: Bupati Biakumpur Markus Octavianus Mansenembra membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penerimaan berbasis risiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam berlangsung di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biakumpur tersebut diikuti 150 peserta. Bupati Markus Octavianus Mansenembra mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi desa merah putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik.
3: Di Kabupaten Biakumpur dari catatan yang atau data yang kami terima, ini tercatat hampir kurang lebih 520 koperasi yang saat ini terbentuk di Kabupaten Biakumpur, dan memang kita akui tidak maksimal seluruhnya beroperasi dengan baik. Kita berharap dengan sosialisasi yang hari ini dilakukan oleh teman-teman secara teknis oleh Dinas Koperasi, ini memberikan sebuah pendampingan kepada para pengelola koperasi untuk bagaimana mereka bisa mengelola atau manajemen ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Seperti yang kita ketahui, salah satu program strategis nasional adalah pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang menyebar di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita berharap dari sosialisasi yang ada ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman terus kepada para pengelola koperasi untuk bisa bagaimana menjalankan jalannya operasional dari koperasi yang sudah terbentuk.
2: Bupati juga dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemda akan berikan reward bagi setiap koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi.
3: Membangun komunikasi, dialog antara para pengelola koperasi ini dengan kami pemerintah daerah, sehingga ada evaluasi yang bisa kita lakukan. Dan kita mengakui dari data yang selama ini sebenarnya ada pelaporan yang secara intens diberikan kepada kita pemerintah daerah. Tapi dari catatan yang ada, bahwa laporan itu terakhir dilakukan sampai di 2015. Sedangkan 2015 sampai kurang lebih 11 tahun, laporan itu tidak lagi dilakukan. Sehingga kita berharap dengan momen sosialisasi ini dilakukan, setelah itu antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi ini ada komunikasi intens yang dilakukan. Sehingga apakah dari sisi pelaporan itu terus bisa diberikan, sehingga kita pemerintah daerah ini bisa ikut memantau, mengevaluasi kerja-kerja dari koperasi yang sedang beroperasi di Kabupaten Biakumpur. Tetapi tidak saja di situ, kami juga berharap ada komunikasi yang dibangun, sehingga ke depan kita pun juga pemerintah daerah akan memberikan reward-reward kepada koperasi yang memang betul-betul dari sisi operasional ini berjalan dengan baik dan mempunyai atau memiliki prestasi. Ya, sehingga ini ya patut untuk kita juga memberikan apresiasi sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa menjalankan operasinya dengan baik. Kalau punishment ini akan kita lihat, kalau ini tidak berjalan dengan baik ya mungkin menyangkut izin dan lain-lain, itu kita tinjau kembali, karena jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan, dan itu bukan rahasia, cukup banyak fakta yang mengarah ke sana.
2: Sementara PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biakumpur Lazarus Buseren mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik.
4: Kami harus membutuhkan bendahara-bendahara yang ada di koperasi-koperasi itu supaya dalam pelaporannya supaya bisa berjalan itu dengan baik. Tapi memang sudah ada yang sudah paham, sudah mengerti, tapi dengan kegiatan ini juga tambah ilmu juga untuk ke depan itu dia sudah berjalan dengan baik. Peserta ada 150 dan materi ini narasumberin dari pajak. Kami tetap akan evaluasi untuk tahun depan itu tetap harus kami ada peningkatan lagi ke depan lagi.
2: Selaku Ketua Panitia Kegiatan Oridekrum Bewas menyebut sosialisasi dan pelatihan akuntansi yang digelar selama 2 hari bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi ODS Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap.
5: Tujuan kami adalah untuk peningkatan SDM pengelola koperasi itu sendiri. Kurang lebih 11 tahun kita tidak melapor, itu sebenarnya secara administrasi fisik sudah dilaporkan dari Padang Pengurus Koperasi ke Dinas Koperasi. Memang kendala utama di proses pelaporan ini ada di aplikasi ODES Mandiri. Jadi aplikasi ODES Mandiri ini dia memberikan ruang yang besar ke teman-teman pengelola koperasi untuk mereka sendiri langsung melaporkan. Itu yang tujuan pelatihan ini, untuk kita bagaimana memberikan pemahaman ya. Ya, kurang lebih sisa berapa bulan yang ada ini, kita kalau dapat setengah dari 11 tahun itu kita harus lapor. Dalam artian penginputan ke aplikasi. Memang teman-teman pejabat yang lama sudah melakukan tugas untuk proses pelaporan secara administrasi terkait fisik tadi, itu sudah berjalan. Cuma kendala kita di biak 11 tahun ini karena aplikasi tadi. Ini ada dua aplikasi, aplikasi kita kelola, itu ODES Existing itu dia ada di kita. Di dinas, kalau yang aplikasi nasional baru ODES Mandiri, dua-dua aplikasi nasional yang langsung dilaporkan ke kementerian.
2: Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta, terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi desa merah putih di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pemda Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres gelar pertemuan mencari solusi mengatasi antrian panjang BBM di 3 SPBU di Biak. Selengkapnya Roni Lololuan melaporkan.
6: Pemerintah Daerah Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres Biak Numfor menggelar pertemuan membahas distribusi BBM dan penanganan keluhan konsumen pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di Sasana Krida. Pertemuan ini lebih difokuskan pada pencarian solusi bersama untuk mengatasi antrean panjang di 3 SPBU dan dugaan penimbunan yang sempat dikeluhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum usai memimpin pertemuan. Dikatakan adapun agenda utama pertemuan tersebut yaitu membahas terkait distribusi BBM di wilayah Biak Numfor, penanganan keluhan konsumen terkait antrean dan ketersediaan BBM, mencari solusi bersama antara pemerintah daerah, Pertamina dan Polres, upaya meminimalisir keluhan masyarakat dan peninjauan ulang regulasi terkait pendistribusian BBM. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mengatakan hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
7: Tanggung jawab kita bersama untuk Biak Numfor terutama terkait langsung dengan distribusi BBM dan persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh konsumen dan juga kita semua, dan sudah ada solusi untuk akan kita segera tindak lanjuti bersama baik itu pemerintah daerah, pihak Pertamina dan juga pihak Polres, supaya ke depan sudah harus minimalisir apa yang saat ini menjadi keluhan bagi masyarakat kita, tetapi juga sendiri juga alami juga bersama pemerintah daerah. Kami sampaikan terima kasih Pak Kasat karena sebelum kita lakukan pertemuan tapi sudah ada langkah-langkah yang sudah langsung diambil, dan ini sangat menolong sekali bagi masyarakat kita dan berdampak langsung sehingga bisa mengurangi kemacetan terutama antrean-antrean yang cukup panjang beberapa waktu ini.
6: Lebih lanjut, Simon Rumpaisum menyebut sesuai kesepakatan bahwa distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah, Pertamina maupun Polres agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian yang telah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan memberikan himbauan agar tidak terjadi penimbunan serta penyalahgunaan BBM. Dengan sinergi ini, Simon Rumpaisum berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar, tepat sasaran, dan keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
0: Pendengar lewat futsal, Ayah Hebat Literasi Kuat, Yayasan Rumsram ajak ayah jadi sekolah pertama anak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
8: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Lunsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Lunsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
9: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Lunsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
8: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Lunsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
10: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama. Ayah hebat, anak kuat, itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
8: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah.
0: Pendengar, antrean panjang BBM di 3 SPBU hilang seketika usai dimonitoring Polres Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
6: Polres Biak Numfor bersama Pertamina melaksanakan monitoring distribusi BBM di 3 SPBU tersebar di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 6 Agustus 2026 menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rompaidus SHMH mengatakan pengawasan dilakukan mencakup proses pengisian hingga pendistribusian BBM ke kendaraan masyarakat baik roda 2 maupun 4. Ia mengatakan kurang lebih 1 minggu sebelum kegiatan monitoring masyarakat telah mengeluh antrian panjang di SPBU, bahkan juga dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM di 3 SPBU tersebut. Dalam kegiatan ini, Polres Biak Numfor melalui Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim berkolaborasi dengan pihak Pertamina sebagai mitra strategis untuk mencegah aksi penimbunan serta memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
11: Kami dari Polres Biak Numfor, sama dari Pertamina. Tadi pagi kami melaksanakan kegiatan monitoring atau pengawasan terkait dengan pendistribusian BBM di 3 SPBU. Nah, di sini kita melihat bahwa kurang lebih sekitar 1-2 minggu ini ada antrian yang mana ada keluhan masyarakat bahwa adanya antrian mobil yang sangat panjang. Menindaklanjut dari itu, kami dari kepolisian dalam hal ini dari Pakasat Detail, Pakasat Tracing, kemudian kami kolaborasi dengan Pertamina untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Karena memang kita mendapati dan memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak penting sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi hal ini kan pemerintah masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kemudian kami juga memberikan imbauan kepada pembiak SPBU, kemudian pelopor sosial, sama petugas nasionalnya. Ini bahwa yang menjawab daripada kesan masyarakat bahwa masih banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan di tiga SPBU ini. Nah, masa kasarnya penimbunan lah.
6: Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Daniel Rumpaidus dengan tegas menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM untuk kegiatan yang tidak penting, termasuk himbauan serupa juga disampaikan kepada pemilik SPBU, pengelola dan petugas terkait larangan penimbunan BBM. Ia menegaskan ada sanksi hukum bagi pelaku penimbunan BBM, juga pelaku untuk pendistribusian dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya monitoring ini, Polres Biak Numfor berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan aksi protes dari masyarakat.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir pendengar, SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak lepas 132 siswa PKL yang tersebar di 40 dudi. Tri Rian melaporkan.
12: SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor resmi melepas 132 siswa kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL pada Kamis 6 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menegaskan bahwa praktik kerja lapangan merupakan tahapan penting bagi siswa SMK untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Menurutnya, PKL menjadi jembatan bagi peserta didik untuk menyelaraskan kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga memiliki pengalaman serta kesiapan memasuki dunia kerja.
13: Karena saya menganggap ini adalah fase yang penting bagi sebuah SMK. Jadi kalau mereka mempelajari teori-teori sesuai jurusan mereka di sekolah, nah ini saatnya mereka menyesuaikan teori itu dengan dunia kerja di lapangan. Jadi saya sengaja hadir memberi semangat kepada mereka, kepada guru-gurunya, dan berpesan juga kepada teman-teman para pemilik perusahaan yang akan menampung mereka. Tolong mereka dibimbing dengan baik, disiapkan dengan baik untuk memasuki.
12: Sementara itu, Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, mengatakan seluruh diterjunkan, para siswa telah memperoleh pembelajaran teori dan praktik selama hampir 2 tahun di sekolah. Selanjutnya mereka akan melaksanakan PKL selama 4 bulan, mulai 6 Agustus hingga 6 Desember 2026, sesuai dengan ketentuan kurikulum.
14: Dari 132 siswa ini, kita akan kirim ke 40 dudi. Dan terbagi, ada 40 dudi di Biak. Terus kemudian harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini sebagai kepala sekolah, harapan saya 132 siswa ini ketika kami terjunkan ke dunia industri dan dunia usaha, harapan saya mereka bisa melaksanakan praktek dengan baik. Nah, selama mereka di sini dari kelas 1, 2 atau kelas 10 dan 11 itu mereka belajar tentang dasar-dasar teori. Kemudian di semester di kelas 12 semester 5 itu mereka kita terjunkan ke dunia industri dan usaha, itu kurang lebih 4 sampai 6 bulan, tapi kita ambil 4 bulan karena itu memang tuntutan.
12: Mewakili dunia usaha dan industri, Kepala Cabang PT Hasrat Abadi Biak, Demianus Dahelaut, mengajak seluruh peserta PKL untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian proses pembelajaran sekaligus membangun karakter sebagai calon tenaga kerja profesional.
15: Mereka harus di sana tuh semangat, harus disiplin, rapi, ya toh. Dan saya juga menegaskan tadi kerja lebih, ya toh, jujur. ya, dan semangat untuk belajar, tidak harus pintar, tapi dia di sana ya tempat belajar begitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada mereka, supaya mereka apa namanya, saya memotivasi itu. Mereka tidak merasa canggung, tetapi ya semangat untuk ke sana, bahwa tempat di sana itu apa namanya, mereka belajar begitu ya.
12: Hal senada juga disampaikan pimpinan PT Aneka Las, Jeki Samsudin. Menurutnya kemitraan antara PT Aneka Las dan SMK SCPK 2 Teknologi Rekayasa telah terjalin selama kurang lebih hampir satu dekade dalam mendukung pelaksanaan PKL tersebut.
16: Kerjasama kami dari, terutama saya sebagai pemimpin Aneka Las, kerjasama saya dengan SMK YPK 2 ini sudah berjalan mungkin lebih dari 10 tahun. Kami juga bersyukur bahwa kami menjadi salah satu tempat kerja lapangan bagi siswa mereka. Itu salah satu kepercayaan bagi kami.
12: Untuk diketahui, 132 siswa itu berasal dari 7 kompetensi keahlian, yakni teknik kendaraan ringan sebanyak 29 siswa, teknik sepeda motor 18 siswa, teknik permesinan 22 siswa, teknik pengelasan 15 siswa, desain permodelan dan informasi bangunan 8 siswa, teknologi konstruksi properti 6 siswa, serta teknik listrik 34 siswa. Para siswa tersebut akan ditempatkan di 40 dunia usaha dan industri yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung pelaksanaan PKL. Tririan melaporkan.
0: Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini 7 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

kayu melinjau, atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi. Leo, Leo, Leo, hey. Leo, Leo, Leo.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Namun faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, ya ini bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Informasi yang beredar pendengar terkait pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian pendengar untuk informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Pro 1.

Baik, pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang selawat Nabi di pukul 18:01, serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18:07 waktu Indonesia Timur.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Satar RIB ya pendengar. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di malam ini dengan satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan pendengar berasal dari panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 di wilayah Adat Biak. Isi pemberitahuan, masyarakat hukum adat suku Biak Papua merupakan bagian dari masyarakat adat internasional, turut berpartisipasi memperingati dan merayakan lahirnya Hari Komunitas Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 1982. Dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 mengusung tema Honoring Indigenous Midwives, Safeguarding Life and Well-being, menghormati bidan adat, menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Ini merupakan tema sentral yang digunakan oleh masyarakat adat di seluruh dunia, memperingatinya sebagai hari bersejarah yang memposisikan harkat dan martabat masyarakat adat. Berkenaan dengan maksud tersebut, panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional di Biak mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari Mananwir, Mansonanem, Bin Biak, Bin Syowi, Mambri, Insos Kabor dan seluruh kawasa adat di Biak Numfor dan Supiori untuk mengambil bagian kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2026. Selanjutnya, mengingat tanggal 9 Agustus 2026 tepat pada hari Minggu, sehingga puncak kegiatan doa syukur dan kegiatan adat budaya lainnya dimundurkan dan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di halaman Aidoram Dewan Adat Biak dengan alamat Jalan Majapahit Jalur 2, Kelurahan Karangmulia, Samova, Biak Numfor. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan Showi dan Kasumas. Masih menemani Anda mendengar dengan dua tembang pilihan di saat ini dan kami informasikan tepat pukul 19 atau jam 7 malam nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura.

0: Dan pendengar selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jayapura.
1: Ini rasanya
0: sulit. Akan langsung kami hadirkan produksi RRI Bovendigul.

0: 다른 사람이지 않다.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Jakarta, Kabupaten Jayapura terus menunjukkan perkembangan. Tiga pasca kejadian tidak ditemukan perawatan baru, sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Beri Wupari, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diberi obat sesuai dengan
2: anjuran. Kalau dari sisi epidemiologi penyakit
1: tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
2: Kasus keracunan makanan hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada kalau dalam penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan. Hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya, hari ketiga dan nanti hari empat, hari kelima. Pasien sudah jauh lebih baik.
1: Dr. Beri memastikan hingga Kamis siang tidak
3: sedara,
1: ada korban
3: dan kondisi yang serius,
1: meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Beri Wopari menjelaskan secara kumulatif sejak hari pertama hingga hari Kamis sore sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
2: Kalau data yang tadi saya dengar ya, maksudnya waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
4: Itu yang terdampak Pak ya?
2: Ya, yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Dari umur PAUD ya kurang lebih 3
4: tahun. Ada balita Pak?
2: Iya.
4: 1 tahun 2 bulan?
2: Iya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya, makanan masih ada, dong bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung ya, mungkin karena tercemar tangan ya.
1: Dr. Beri menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya, disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
6: Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
2: Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah, pertama, kita perketat pengawasan. Jadi, kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi, dan bersih higienis itu dimulai dari dapur, dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam kompor. Lalu yang antar mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih, dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan harus ada pengawasan. Tuh. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya seperti air, sipal, itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi.
6: Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.
0: Nabire dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga bersama dan keakraban kita sebagai BG. Kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, membagi layanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan
6: BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arot Saudila melaporkan.
5: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidos.
3: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei Distrik Urifaisei Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Buari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Woriwori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Buari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barents Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Bagau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Govendigo. Saudara, HUT ke-1 Kodam 24 MT, momentum pererat persatuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
7: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tablik akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, tablik akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
8: Pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
7: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Bupati Bovendigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi. Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bovendigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.
9: Saya berharap melalui SKD ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama BP3HKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap komponen wajib memiliki sistem pelaporan capaian kinerja yang transparan, akuntabel dan tepat waktu, sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini.
5: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Ombah berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan. Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata kampung Ketuapi dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
7: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
10: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum. Dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan, yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di kampung Ketuapi, dan juga ada apa nama RT RW, dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di kampung Ketuapi. Kapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN, mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan dan juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di kampung Ketuapi.
7: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
11: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
12: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
13: Ini masyarakat kampung Ketua Api mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
12: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
5: Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
14: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
15: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya. Dan harapannya, bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
14: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
16: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikembangkan kawal dengan baik.
14: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika menyampaikan, melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
17: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
14: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
5: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Oke, mantap.
19: Boleh tahan sampai jam

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

komunikasi dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Hey Rita.
0: Hey, pagi juga say. Waduh, tumben pagi-pagi sudah rapi.
1: Harum lagi.
0: Iyalah, aku kan mau tes wawancara kerja.
1: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya kamu dapat panggilan juga, Yun.
2: Hus, apa sih panggilan, Rit? Emang dia wanita panggilan?
1: Loh, kamu kok larinya ke situ?
0: Terus? Maksudku, dapat panggilan kerja.
1: Oh.
0: Dasar kamu ini. Aduh, sudah. Kok kalian jadi berantem sih? Aku berangkat dulu ya.
1: Iya, Rika. Hati-hati ya.
3: Hati-hati, Rik. Sukses ya.
0: Makasih semuanya. Bye.
1: Bye.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya Rika dapat kerjaan juga.
1: Iya Yun, kasian juga ya anak itu.
2: Ya alhamdulillah, dengan dapat kerja dia bisa biayai keluarganya di kampung dan bisa lancar bayar kos.
1: Iya, mana ibu kosnya suka bawel lagi kalau kita telat bayar. Padahal kan kita bayar juga.
2: Udah, temu siap-siap kerja juga ya.
1: Ya udah, aku juga mau mandi dan bobo.
2: Eh, kok bobo lagi? Kamu kok kuliah?
1: Enggak, kebetulan aku lagi libur hari ini, dosennya minta pergantian jam mata kuliah.
2: Oh, begitu.
1: Ya udah, berarti kamu yang jaga kos kita kan hari ini.
2: Nih, titip kamarku sama kamar Rika juga ya.
1: Ih, males ah. Emang kamar kos kalian kalau enggak dijagain bisa hilang apa?
2: Ya, maksudnya jagain aja kali, mana tahu ada paket yang datang.
1: Iya, asal jangan COD ya. Kalau COD, duitnya titip juga dong.
2: Ya Allah, Yun. Tenanglah, udah aku bayar kok. Kamu tinggal terima aja.
1: Oke, baiklah. Udah mandi sana. Aku mau masuk kamar dulu.
0: Yun?
1: Iya, Bu.
0: Si Rika mana ya?
1: Oh, hari ini dia mulai masuk kerja, Bu.
0: Oh ya? Kerja di mana dia?
1: Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya Rika nggak ngomong juga.
0: Heran juga ibu lihat dia. Ibu pikir Rika itu dari kampungnya ke sini udah dapat kerjaan. Ternyata belum. Bermodalkan bayar kos sebulan, sampai sekarang udah hampir 3 bulan belum juga dibayar. Kalau sampai bulan depan dia nggak bayar, ibu mau keluarin dia dari kos ini.
1: Tapi Bu, Rika lagi berusaha kok. Semoga aja dengan kerjaannya ini dia bisa bayar kosnya, Bu.
0: Masalahnya banyak yang nyari kos. Ibu juga rugi dong kalau perputaran uang kos macet.
1: Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Rika.
0: Tolong ya, Yun. Ibu mau ke kos sebelah dulu.
1: Iya, Bu.
0: Baru juga punya kos beberapa petak, bawelnya minta ampun.
2: Yun, kamu di dalam?
1: Iya, masuk aja. Nggak dikunci kok.
2: Wah, asik ya. Seharian kamu mager aja di kamar.
1: Iyalah, jarang-jarang loh dapat me-time kayak gini. Biasanya aku kan paling sibuk di antara kalian.
2: Hei, Yuyun, sibuknya anak kuliah itu tetap beda dengan dunia kerja, tahu?
1: Apa bedanya?
2: Ya, dunia kerja itu butuh tenaga dan otak.
1: Lah, terus kalau kuliah, apa nggak pakai tenaga dan otak juga?
2: Lah, kamu ini nggak bisa mau dikalah. BTW, Rika kok belum kelihatan ya?
1: Iya, belum pulang. Tuh kunci kamar kosnya masih di meja.
0: Duh, kerja apa ya dia? Kok jam segini belum pulang?
4: Nana, Yuyun.
2: Loh, kamu kenapa Rika? Kayak orang ketakutan gitu.
1: Iya, ada apa Rika? Ini, minum dulu biar kamu tenang.
4: Iya, Yun.
2: Kamu kenapa Rika? Ada apa? Baru aja kita berdua ngomongin kamu. Kamunya muncul.
4: Iya, teman-teman. Aku hampir tertipu.
2: Hah? Tertipu? Maksudnya?
4: Ternyata lowongan kerja melalui media sosial yang aku baca itu gak benar.
1: Hah, gak benar gimana, Rika?
4: Tadinya aku biasa aja disuruh menunggu manajernya lama banget. Terus setelah itu aku diwawancara.
2: Emang banyak yang ngelamar ya?
1: Duh, Nana, biar aja dulu Rika jelaskan.
2: Penasaran aku, Yun.
4: Tadi itu ada 3 orang perempuan. Dalam wawancara itu kami bertiga disuruh jalan berlenggak-lenggok kayak pragawati begitu. Ya, aku pikir ini biasa ya. Mungkin ini salah satu tes yang harus dilakukan.
1: Oh gitu, terus-terus Rika?
4: Terus manajernya bilang kayak gini.
0: Kalian harus lebih seksi ya, supaya customernya lebih banyak.
4: Lah, kan aku kaget.
2: Apaan sih?
4: Yang aku lamar kan bagian admin. Kok jadi melayani customer? Kerjaan apa ini? Akhirnya dengan rasa takut dan berat, aku ikutin aja dulu mau mereka untuk rangkaian tesnya. Dalam hati, pokoknya kalau aku udah selesai, aku mau langsung pamit pulang.
2: Itu kerjaannya apa sih, Rik? Kantornya kayak gimana emang?
4: Aku nggak tahu juga, Nah. Kantornya cukup luas.
1: Ya Allah, makanya Rika, kalau cari lowongan kerja di medsos itu hati-hati. Jangan asal mau disuruh datang tanpa tahu dengan jelas.
0: Iya, apalagi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan medsos dengan berbagai iming-iming juga. Ya loker lah, barang second murah lah. Jadi kita yang harus bijak.
4: Tapi teman-teman, aku kan harus kerja dan harus bayar kos ini. Ya Allah, mana keluarga di kampung sangat bergantung dengan aku yang di sini, gimana dong?
1: Kalau masalah kos, untuk sementara kamu tinggal sama aku aja, Rika. Lagian kamar kos ini kan cukup luas. Nanti kita bicarakan baik-baik dengan ibu kos. Ide bagus tuh, bener tuh kata Yoyun. Nanti aku bantu cariin kerja juga deh. Semoga secepatnya kamu bisa dapat kerja yang baik. Syukurnya kamu terhindar dari mara bahaya. Ya sebagai teman, kita memang harus saling membantu kan? Ya kan Yun?
0: Iya Rika, di sini kan kita semua bersaudara. Kamu tenang aja, sekarang kita istirahat yuk.
1: BTW Yun, paketku tadi udah datang belum?
0: Udah, tuh ambil di meja.
1: Makasih ya Yun.
4: Makasih ya Yun. Nana, kalian sudah sangat

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.

kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Dan nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelahnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
6: Banget sih.
5: Pak Febri.
6: Dada dulu, Pak.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
7: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
8: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
7: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
8: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
9: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
8: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
12: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
11: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
13: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
15: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
15: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
16: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
15: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
17: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
15: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap Dulu, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

so sorry that I did you wrong. Look up, darling. Let me kiss you.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

0: Iya, dari Beraspati ya, Raise Your Love on Me, yang terus saya hadirkan menemani Anda di menit ke-47, saya dari pukul 23 saat ini, pendengar. Raga musik hiburan, nuansa lagu-lagu nostalgia dan juga dari lagu barat, saya hadirkan hingga mengantar kita tepat pukul 24 atau ke jam 12 malam. Di akhir kebersamaan saya menemani Anda untuk saat ini.
1: Pasangan harmonis itu ibarat kunci dan anak kunci. Keduanya berbeda namun saling membutuhkan. Pasangan harmonis juga ibarat dua sisi mata uang. Berbeda motif dan gambar, namun memiliki nilai yang saling melengkapi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, setiap orang dapat hidup harmonis dengan pasangannya jika ia menyadari bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah puisi klasik anonim pernah menulis demikian. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, atau telapak kaki untuk menjadi bawahannya. Ia diciptakan dari rusuk pria, dekat di hati untuk dilindungi dan dicinta. Pendengar, setiap pasangan akan menikmati kebahagiaan bersama jika menyadari bahwa diri saya tidak lebih penting dari dirinya, dan dia merupakan bagian penting dari hidupku.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kita di kebersamaan edisi hari ini ya, hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya yang bertugas Eta Rum Ngefur menemani Anda, juga bersama rekan operator ada Bung Fakri menemani Anda di Bia pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, seperti biasa program religi pagi hari dalam Lentera Hati Agama Advent untuk edisi Sabtu pagi ini ya, Lentera Hati Agama Kristen Advent akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah rangkaian lagu-lagu religi Advent terkhusus kepada Anda, pendengar umat beragama Kristiani Advent di mana saja berada. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti kami informasikan juga, jangan lewatkan rangkaian informasi serta berita-berita teraktual akan kami hadirkan ya di program Buletin Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama kami Pro 1 RRI Bia.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dengan topik utama Buletin di antaranya. Tingkatkan SDM pengelola koperasi, Bupati membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi. Pemda Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres gelar pertemuan mencari solusi mengatasi antrean panjang BBM di 3 SPBU di Biak. Itulah topik utama Buletin Pagi hari ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rungevor.

0: Berita pertama pendengar, tingkatkan SDM pengelola koperasi, Bupati membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Tidak cukup kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pergerakan kami yang ada di depan ini, tetapi juga kita semua yang ada di gedung KSL membuka secara resmi pelatihan pengelolaan koperasi pada hari ini dengan kita punya TIFA secara bersama-sama.
2: Bupati Biakninfur Markus Octavianus Mansenembra membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penerimaan berbasis risiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam berlangsung di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biakninfur tersebut diikuti 150 peserta. Bupati Markus Octavianus Mansenembra mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi desa merah putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik.
3: Di Kabupaten Biakninfur dari catatan yang atau data yang kami terima, ini tercatat hampir kurang lebih 520 koperasi yang saat ini terbentuk di Kabupaten Biakninfur, dan memang kita akui tidak maksimal seluruhnya beroperasi dengan baik. Kita berharap dengan sosialisasi yang hari ini dilakukan oleh teman-teman secara teknis oleh Dinas Koperasi, ini memberikan sebuah pendampingan kepada para pengelola koperasi untuk bagaimana mereka bisa mengelola atau manajemen ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Seperti yang kita ketahui, salah satu program strategis nasional adalah pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang menyebar di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita berharap dari sosialisasi yang ada ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman terus kepada para pengelola koperasi untuk bisa bagaimana menjalankan jalannya operasional dari koperasi yang sudah terbentuk.
2: Bupati juga dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemda akan berikan reward bagi setiap koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi.
3: Membangun komunikasi, dialog antara para pengelola koperasi ini dengan kami pemerintah daerah, sehingga ada evaluasi yang bisa kita lakukan. Dan kita mengakui dari data yang selama ini sebenarnya ada pelaporan yang secara intens diberikan kepada kita pemerintah daerah. Tapi dari catatan yang ada, bahwa laporan itu terakhir dilakukan sampai di 2015. Sedangkan 2015 sampai kurang lebih 11 tahun, laporan itu tidak lagi dilakukan. Sehingga kita berharap dengan momen sosialisasi ini dilakukan, setelah itu antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi ini ada komunikasi intens yang dilakukan. Sehingga apakah dari sisi pelaporan itu terus bisa diberikan, sehingga kita pemerintah daerah ini bisa ikut memantau, mengevaluasi kerja-kerja dari koperasi yang sedang beroperasi di Kabupaten Biakninfur. Tetapi tidak saja di situ, kami juga berharap ada komunikasi yang dibangun, sehingga ke depan kita pun juga pemerintah daerah akan memberikan reward-reward kepada koperasi yang memang betul-betul dari sisi operasional ini berjalan dengan baik dan mempunyai atau memiliki prestasi. Ya, sehingga ini ya patut untuk kita juga memberikan apresiasi sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa menjalankan operasinya dengan baik. Kalau punishment ini akan kita lihat, kalau ini tidak berjalan dengan baik ya mungkin menyangkut izin dan lain-lain, itu kita tinjau kembali, karena jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan, dan itu bukan rahasia, cukup banyak fakta ya mengarah ke sana.
2: Sementara PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biakninfur Lazarus Buseren mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik.
4: Kami harus membutuhkan bendahara-bendahara khususnya yang ada di koperasi-koperasi itu supaya dalam pelaporannya supaya bisa berjalan itu dengan baik. Tapi memang sudah ada yang sudah paham, sudah mengerti, tapi dengan kegiatan ini juga tambah ilmu juga untuk ke depan itu dia sudah berjalan dengan baik. Peserta ada 150 dan materi ini narasumberin dari pajak. Yang kami tetap akan evaluasi untuk tahun depan itu tetap harus kami peningkatan lagi ke depan lagi.
2: Selaku Ketua Panitia Kegiatan Ori Dekrum Bewas menyebut sosialisasi dan pelatihan akuntansi yang digelar selama 2 hari bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi ODS Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan dilakukan di tahun ini secara bertahap.
5: Tujuan kami adalah untuk peningkatan SDM pengelola koperasi itu sendiri. Kurang lebih 11 tahun kita tidak melapor, itu sebenarnya secara administrasi fisik sudah dilaporkan dari Padang Pengurus Koperasi ke Dinas Koperasi. Memang kendala utama di pelaporan ada di aplikasi ODES Mandiri. Jadi aplikasi ODES Mandiri ini dia memberikan ruang yang besar ke teman-teman pengelola koperasi untuk mereka sendiri langsung melaporkan. Itu yang tujuan pelatihan ini, untuk kita bagaimana memberikan pemahaman ya. Ya, kurang lebih sisa berapa bulan yang ada ini, kita kalau dapat setengah dari 11 tahun itu kita harus lapor. Dalam artian penginputan ke aplikasi. Memang teman-teman pejabat yang lama sudah melakukan tugas untuk proses pelaporan secara administrasi terkait fisik tadi, itu sudah berjalan. Cuma kendala kita di biak 11 tahun ini karena aplikasi tadi. Ini ada dua aplikasi, aplikasi kita kelola, itu ODES Existing, itu dia ada di kita. Di dinas, kalau yang aplikasi baru ODES Mandiri, dua-dua aplikasi nasional yang langsung dilaporkan ke kementerian.
2: Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta, terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi desa merah putih di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Pemda Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres gelar pertemuan mencari solusi mengatasi antrean panjang BBM di 3 SPBU di Biak. Roni Lololuan melaporkan.
6: Pemerintah Daerah Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres Biak Numfor menggelar pertemuan membahas distribusi BBM dan penanganan keluhan konsumen pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di Sasana Kerida. Pertemuan ini lebih difokuskan pada pencarian solusi bersama untuk mengatasi antrean panjang di 3 SPBU dan dugaan penimbunan yang sempat dikeluhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum usai memimpin pertemuan. Dikatakan, adapun agenda utama pertemuan tersebut yaitu membahas terkait distribusi BBM di wilayah Biak Numfor, penanganan keluhan konsumen terkait antrean dan ketersediaan BBM, mencari solusi bersama antara pemerintah daerah, Pertamina dan Polres, upaya meminimalisir keluhan masyarakat dan peninjauan ulang regulasi terkait pendistribusian BBM. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mengatakan, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
7: Tanggung jawab kita bersama untuk Biak Numfor, terutama terkait langsung dengan distribusi BBM dan persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh konsumen dan juga kita semua, dan sudah ada solusi untuk akan kita segera tindak lanjuti bersama, baik itu pemerintah daerah, pihak Pertamina dan juga pihak Polres, supaya ke depan sudah harus minimalisir apa yang saat ini menjadi keluhan bagi masyarakat kita, tetapi juga sendiri juga alami juga. Bersama pemerintah daerah kami sampaikan terima kasih Pak Kasat, karena sebelum kita lakukan pertemuan tapi sudah ada langkah-langkah yang sudah langsung diambil, dan ini sangat menolong sekali bagi masyarakat kita dan berdampak langsung sehingga bisa mengurangi kemacetan, terutama antrean-antrean yang cukup panjang beberapa waktu ini.
6: Lebih lanjut, Simon Rumpaisum menyebut sesuai kesepakatan bahwa distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah, Pertamina maupun Polres agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian yang telah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan memberikan himbauan agar tidak terjadi penimbunan serta penyalahgunaan BBM. Dengan sinergi ini, Simon Rumpaisum berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar, tepat sasaran, dan keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
0: Pendengar, lewat futsal Ayah Hebat Literasi Kuat, Yayasan Rumsram ajak ayah jadi sekolah pertama anak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
8: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Lunsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Lunsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
9: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Lunsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
8: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Lunsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
10: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, bapak tua, mama tua, om, tanta, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu Guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama Bapak Mama, ayah hebat, anak kuat. Itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
8: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah.
0: Pendengar, antrean panjang BBM di 3 SPBU hilang seketika usai dimonitoring Polres Biak Numfor. Roni Leloluan melaporkan.
6: Polres Biak Numfor bersama Pertamina melaksanakan monitoring distribusi BBM di 3 SPBU tersebar di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 6 Agustus 2026 menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH mengatakan pengawasan dilakukan mencakup proses pengisian hingga pendistribusian BBM ke kendaraan masyarakat baik roda 2 maupun 4. Ia mengatakan kurang lebih 1 minggu sebelum kegiatan monitoring, masyarakat telah mengeluh antrian panjang di SPBU, bahkan juga dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM di 3 SPBU tersebut. Dalam kegiatan ini, Polres Biak Numfor melalui Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim berkolaborasi dengan pihak Pertamina sebagai mitra strategis untuk mencegah aksi penimbunan serta memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
11: kami dari Polres Biak Numfor sama dari Pertamina. Tadi pagi kami melaksanakan kegiatan monitoring atau pengawasan terkait dengan pendistribusian BBM di 3 SPBU. Nah, di sini kita melihat bahwa kurang lebih sekitar 1-2 minggu ini ada antrian yang mana ada keluhan masyarakat bahwa adanya antrian mobil yang sangat panjang. Menindaklanjut dari itu, kami dari kepolisian dalam hal ini Pak Kasat Detail, Pak Tresim, kemudian kami kolaborasi dengan Pertamina untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Karena memang kita mendapati dan memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak penting juga tidak perlu dilakukan. Jadi hal ini kan pemerintah masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kemudian kami juga memberikan imbauan kepada pembiak SPBU, kemudian pelaut personal sama petugas personalnya. Ini bahwa ya menjawab daripada kesan masyarakat bahwa masih banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan di PJ SPBU ini. Ya bahasa kasarnya penimbunan lah.
6: Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Daniel Rumpaidus dengan tegas menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM untuk kegiatan yang tidak penting, termasuk himbauan serupa juga disampaikan kepada pemilik SPBU, pengelola dan petugas terkait larangan penimbunan BBM. Ia menegaskan ada sanksi hukum bagi pelaku penimbunan BBM, juga pelaku untuk pendistribusian dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya monitoring ini, Polres Biak Numfor berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan aksi protes dari masyarakat.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita selanjutnya pendengar, SMK SYPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak lepas 132 siswa PKL yang tersebar di 40 dudi. Tri Rian melaporkan.
12: SMK SYPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor resmi melepas 132 siswa kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL pada Kamis 6 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menegaskan bahwa praktik kerja lapangan merupakan tahapan penting bagi siswa SMK untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Menurutnya PKL menjadi jembatan bagi peserta didik untuk menyelaraskan kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga memiliki pengalaman serta kesiapan memasuki dunia kerja.
13: Karena saya menganggap ini adalah fase yang penting bagi sebuah SMK. Jadi, setelah mereka mempelajari teori-teori sesuai jurusan mereka di sekolah, nah ini saatnya mereka menyesuaikan teori itu dengan dunia kerja di lapangan. Jadi, saya sengaja hadir memberi semangat kepada mereka, kepada guru-gurunya, dan berpesan juga kepada teman-teman para pemilik perusahaan yang akan menampung mereka. Tolong mereka dibimbing dengan baik, disiapkan dengan baik untuk memasuki.
12: Sementara itu, Kepala SMK SYPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, mengatakan seluruh diterjunkan, para siswa telah memperoleh pembelajaran teori dan praktik selama hampir 2 tahun di sekolah. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan PKL selama 4 bulan, mulai 6 Agustus hingga 6 Desember 2026, sesuai dengan ketentuan kurikulum.
14: Dari 132 siswa ini, kita akan kirim ke 40 dudi. Dan terbagi, ada 40 dudi di Biak. Nah, terus kemudian harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini sebagai kepala sekolah, harapan saya 132 siswa ini ketika kami terjunkan ke dunia industri dan dunia usaha, harapan saya mereka bisa melaksanakan praktek dengan baik. Nah, selama mereka di sini dari kelas 1, 2 atau kelas 10 dan 11 itu mereka belajar tentang dasar-dasar teori. Kemudian di semester di kelas 12 semester 5 itu mereka kita terjunkan ke dunia industri dan usaha itu kurang lebih 4 sampai 6 bulan, tapi kita ambil 4 bulan karena itu memang tuntutan.
12: Mewakili dunia usaha dan industri, Kepala Cabang PT Hasrat Abadi Biak, Demianus Dahelaut, mengajak seluruh peserta PKL untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian proses pembelajaran sekaligus membangun karakter sebagai calon tenaga kerja profesional.
15: Mereka harus di sana tuh semangat, harus disiplin, rapi, ya toh. Dan saya juga menegaskan tadi kerja lebih, ya toh, jujur, ya, dan semangat untuk belajar. Tidak harus pintar, tapi dia di sana ya tempat belajar begitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada mereka supaya mereka saya memotivasi itu. mereka tidak merasa canggung, tetapi ya semangat untuk ke sana, bahwa tempat di sana itu apa namanya, mereka belajar begitu ya.
12: Hal senada juga disampaikan pimpinan PT Aneka Las, Jeki Samsudin. Menurutnya kemitraan antara PT Aneka Las dan SMK SCPK 2 Teknologi Rekayasa telah terjalin selama kurang lebih hampir satu dekade dalam mendukung pelaksanaan PKL tersebut.
16: Kerjasama kami dari, terutama saya sebagai pemimpin Aneka Las, kerjasama saya dengan SMK YPK 2 ini sudah berjalan mungkin lebih dari 10 tahun. Dan kami juga bersyukur bahwa kami menjadi salah satu tempat kerja lapangan bagi siswa mereka. Itu salah satu kepercayaan bagi kami.
12: Untuk diketahui, 132 siswa itu berasal dari 7 kompetensi keahlian, yakni teknik kendaraan ringan sebanyak 29 siswa, teknik sepeda motor 18 siswa, teknik permesinan 22 siswa, teknik pengelasan 15 siswa, desain permodelan dan informasi bangunan 8 siswa, teknologi konstruksi properti 6 siswa, serta teknik listrik 34 siswa. Para siswa tersebut akan ditempatkan di 40 dunia usaha dan industri yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung pelaksanaan PKL. Tririan melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor mengapresiasi pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kampung. Roni Lololuan melaporkan.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Koperasi atas penyelenggaraan pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih bagi pengurus koperasi perwakilan dari kampung Sebiak Numfor. Pelatihan yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat di Restoran 99 Samova Pekan ini dibuka secara resmi pelaksana tugas Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar SIP mewakili Bupati upaya meningkatkan transparansi dan kapasitas manajer koperasi. Dalam sambutannya, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar mengatakan, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu pilar strategi nasional dan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat kampung. Koperasi tidak lagi menjadi wadah simpan pinjam konvensional, melainkan motor penggerak ekonomi lokal karena koperasi berfungsi sebagai penampung hasil bumi serta pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menekankan agar fungsi koperasi berjalan optimal diperlukan kepercayaan anggota dan publik melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang benar.
17: Pesan saya kepada peserta pelatihan melalui pelatihan akuntansi ini, minta kepada seluruh pengurus yang hadir, pertama, agar mengikuti kegiatan dengan serius, segenap setiap materi pencatat keuangan melalui dari buku kas harian, penyusunan laporan laba rugi hingga neraca keuangan koperasi. Kedua, ilmu yang didapat hari ini harus langsung dipraktikkan dalam pengelolaan unit usaha di wilayah masing-masing.
6: Dalam kesempatan tersebut, Adam Umar meminta peserta pelatihan untuk dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan mencatat setiap materi yang diberikan, mulai dari pembukuan kas harian, penyusunan laporan laba rugi, hingga pembuatan neraca keuangan koperasi. Selain itu, juga meminta peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh langsung di kampung masing-masing dalam pengelolaan unit usaha Koperasi Merah Putih. Ia meminta pengurus koperasi agar transparansi dalam pengelolaan keuangan karena laporan keuangan yang tertib akan memudahkan pengawasan dan menghindarkan penyimpangan serta menarik kepercayaan mitra kerja perbankan. Dengan pelatihan ini, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar atas nama pemerintah daerah berharap tata kelola Koperasi Merah Putih di Biak Numfor semakin kuat dan lebih baik sehingga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kampung.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita pagi hari ini dari Radio Republik Indonesia Biak, edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rungevur, selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

91,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, di edisi Ruang Info Layanan Masyarakat pagi hari ini, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa pengumuman. Kami awali dengan yang pertama, pengumuman berasal dari Panitia Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Berita acara, Gerak Jalan Ketepatan Waktu Tingkat SMA, SMK Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri, Lomba Gerak Jalan Ketepatan Waktu Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Perguruan Tinggi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Gerak Jalan Putra dan Putri tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Untuk tingkat SMA, SMK, kategori putra, juara 1, nomor peserta 81066, SMA Negeri 1 Biak Kota. Juara 2, nomor peserta 81014, SMA Negeri Suandiwe. Juara 3, nomor peserta 81033, SMA YPK 2 Biak Kota. Juara harapan 1, nomor peserta 81070, SMA Yapis. Juara harapan 2, nomor peserta 81035, SMA Katolik Biak. Juara harapan 3, nomor peserta 81072, SMA IAS. Kategori putri, juara 1, nomor peserta 81030, SMK Negeri 1 Pariwisata. Juara 2, nomor peserta 81026, Sekolah Rakyat. Juara 3, nomor peserta 81035, SMK Kemaritiman. Juara harapan 1, nomor peserta 81034, SMK YPK 1 Pariwisata. Juara harapan 2, nomor peserta 81009, SMK Kesehatan. Juara harapan 3, nomor peserta 81011, SMA Negeri 3 Biak Kota. Selanjutnya untuk tingkat perguruan tinggi, kategori putra, juara 1, nomor peserta 81054, Stikip Biak. Juara 2, nomor peserta 81015, D3 Keperawatan. Kategori putri, juara 1, nomor peserta 81013, D3 Keperawatan. Juara 2, nomor peserta 81007, D3 Kebidanan. Juara 3, nomor peserta 81014, D3 Kebidanan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian pendengar, satu buah pengumuman yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda terkait pengumuman Lomba Gerak Jalan Ketepatan Waktu Tingkat SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk lanjutan ruang info layanan masyarakat di pagi hari ini. Kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Koordinator Lomba Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Ditujukan kepada Bapak Ibu Guru peserta Karnaval tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi dan masyarakat umum. Isi pemberitahuan menyampaikan perubahan jadwal Karnaval dan Parade Budaya Nusantara. Karnaval tingkat PAUD dan TK pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur, start Jalan Selat Makassar dan finish di Hadi Supermarket Biak. Karnaval tingkat SD pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 waktu pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dengan tempat start PT Telkom Biak dan finish di Hadi Supermarket Biak. Untuk Karnaval tingkat SMP pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dengan lokasi start PT Telkom Biak dan finish Hadi Supermarket Biak. Karnaval tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi pada hari Selasa 11 Agustus 2026 waktu pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang, lokasi start PT Telkom Biak, finish Hadi Supermarket Biak. Parade Budaya Nusantara pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dengan lokasi start PT Telkom Biak dan finish Hadi Supermarket Biak. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya yang terakhir pendengar, kami sampaikan pengumuman berasal dari Panitia Bersama Perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 di wilayah Adat Biak. Isi pengumuman, masyarakat hukum adat suku Biak Papua merupakan bagian dari masyarakat adat internasional, turut berpartisipasi memperingati dan merayakan lahirnya Hari Komunitas Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 1982 dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 dengan mengusung tema Honoring Indigenous Midwife, Safeguarding Life and Well-being, menghormati bidan adat, menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Merupakan tema sentral yang digunakan oleh masyarakat adat di seluruh dunia memperingati sebagai hari bersejarah yang memposisikan harkat dan martabat masyarakat adat. Berkenan dengan maksud tersebut, Panitia Bersama Perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional di Biak mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Mananwir, Mansonanem, Bin Biak, Bin Syowi, Mamri, Insos Kabor, dan seluruh kawasa adat di wilayah Biak Numfor dan Supiori untuk mengambil bagian pada kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2026. Selanjutnya, mengingat tanggal 9 Agustus 2026 tepat pada hari Minggu, sehingga puncak kegiatan doa syukur dan kegiatan adat budaya lainnya dimundurkan dan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di halaman Aidoram Dewan Adat Biak dengan alamat Jalan Majapahit Jalur 2, Kelurahan Karangmulia, Samova, Biak Numfor. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan Syowi dan Kasumasa. Demikian pendengar untuk ruang info layanan masyarakat edisi pagi hari ini yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
1: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
0: Bo, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
1: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
0: Oh, jadi begitu, Kak?
1: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
0: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
1: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
0: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
1: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Jadi sekarang kalau tuh mau urus PBG itu bagaimana nih Bu Cara?
1: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
0: Terus tipe manfaat untuk kita urus PBG itu apa?
1: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
0: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
1: Oh iya Kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
0: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
1: Iya, Kakak. Tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, Kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua, Kakak.
0: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
1: Sama-sama, Kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya, Kakak.
0: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung, atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG. Untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR, interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik pendengar, mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda beberapa menit ke depan, tepat pada pukul 7 pagi ini, dapat kembali Anda simak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRIB.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bu Stomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK dari situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak lah selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Orang karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen lagi masih bisa, air itu masih masuk besok.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
7: Dengan Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
8: Di sertifikasi halal, supaya dan dimana kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
9: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
7: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall, Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
11: Ya, kita kan kemarin bersama dengan apa dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng dan ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada pukul 5, sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA. SDM.
10: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
11: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih sedingin-dinginnya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga, saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
10: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
12: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
13: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
12: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Anika Sanah melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual gitu, tidak hanya. Dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jawa Timur. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara, dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kini kembali bersama kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di kebersamaan BIA pagi ini yang masih berlangsung ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan untuk Anda ya, menemani Anda dengan segala suasana aktivitasnya di pagi hari ini. Kami hadir dengan ragam musik hiburan dan juga ragam informasi menarik untuk Anda. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa.

0: Hebat. By the way, tahu lagunya dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat generasi alfa atau kelompok penduduk yang lahir sejak 2013 menjadi generasi dengan jumlah terbanyak di Indonesia berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS di tahun 2025. Temuan ini menunjukkan perubahan struktur demografi nasional yang didominasi oleh kelompok usia muda sekaligus menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Mengutip data BPS, hasil SUPAS 2025 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 yaitu mencapai sekitar 284,67 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, BPS mencatat sekitar 68,92% penduduk Indonesia berasal dari kelompok milenial, generasi Z, dan post-gen Z atau generasi alfa yang menandakan dominasi generasi muda dalam struktur kependudukan nasional. Besarnya populasi generasi alfa diperkirakan akan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan usia dini, fasilitas kesehatan anak, hingga penguatan literasi digital. Para ahli demografi menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan transformasi digital yang semakin pesat. Di sisi lain, BPS juga mencatat Indonesia mulai memasuki fase ya baik pendengar, di sisi lain ya juga dicatat oleh BPS bahwa negara kita Indonesia mulai memasuki fase aging population dengan presentasi penduduk lanjut usia di mana ini mencapai 11,97% dan kondisi

Ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan ganda, yakni mempersiapkan kualitas generasi alfa sebagai calon angkatan kerja masa depan, sekaligus memenuhi kebutuhan populasi lansia yang terus meningkat. BPS menilai juga hasil SUPAS 2025 menjadi landasan pentingnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Dengan generasi alfa sebagai kelompok penduduk terbesar, investasi pada pendidikan, kesehatan, gizi, dan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini diharapkan mampu menghasilkan generasi yang lebih produktif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan Indonesia pada masa mendatang.

Satu informasi yang kami hadirkan dari Seputar Dunia IPTEK untuk Anda, pendengar Gen Alpha yang menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih. Eh.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, pada setiap tanggal 7 Agustus Indonesia negara kita memperingati Hari Hutan Nasional, di mana hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hutan memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Berbeda dengan Hari Hutan Sedunia yang diperingati pada setiap 21 Maret ya, Hari Hutan Indonesia pada setiap 7 Agustus lahir dari inisiatif masyarakat sipil yang menginginkan adanya satu hari khusus untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa tentang peran vital hutan bagi kehidupan. Mengutip laman Detik, sejarah Hari Hutan Indonesia bermula dari kampanye publik yang digagas oleh Gerakan Hutan Itu Indonesia pada 2017, sebuah petisi yang menyerukan penetapan Hari Hutan Indonesia berhasil memperoleh dukungan lebih dari 1,4 juta tanda tangan. Dukungan luas tersebut kemudian mendorong deklarasi resmi Hari Hutan Indonesia pada setiap 7 Agustus dan ketika itu tepatnya pada tahun 2020 bersama lebih dari 140 organisasi dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Tanggal 7 Agustus dipilih bukan tanpa alasan, di mana tanggal tersebut bertepatan juga dengan momentum terbitnya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 mengenai penghentian pemberian izin baru serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Selain itu, bulan Agustus dinilai memiliki makna simbolis karena bertepatan juga dengan bulan kemerdekaan Indonesia dan berdekatan dengan sejumlah peringatan lingkungan serta masyarakat adat. Sejak pertama kali diperingati, Hari Hutan Indonesia berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan ratusan organisasi, komunitas, akademisi, pelajar, hingga pegiat lingkungan. Berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, edukasi, kampanye digital, diskusi publik, dan aksi konservasi terus dilakukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan hutan sebagai penyangga kehidupan dan keanekaragaman hayati. Melalui peringatan Hari Hutan Indonesia, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjaga hutan, Indonesia turut menjaga sumber air, kualitas udara, keanekaragaman hayati, serta ketahanan iklim bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Saat informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id untuk Anda, pendengar, terkait Indonesia memperingati Hari Hutan Nasional pada setiap tanggal 7 Agustus.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Yeah! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Yeah! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda, pendengar. Kami informasikan juga jelang hingga pukul 9 pagi ini, nanti Anda dapat kembali menyimak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pastikan tetap bersama-sama kami, Pro 1 RRI Biak.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.